Hacha utasai, hacha markasai, tukuskaniwa, hukamatawa, arunakamak, pokaskaniha, arunakamau, yatichasitu, kuriuta, utkatapatka, alakpachanha, arunakamau, yatichasitu, Koriuta utkata patka alak pachan ha. Hermanas, kitiros alawasktan tatit Jesus aruyos tatito. Kitis akan kaski na hayo. Aka palawra na kapanaro wal pinsa ito. Aro na kapaw yati chas chito Jesus aro. Mas marka na kan hachauta na kas tukos iskipilir ba na. Nata ke wali yakishkenya kiu utanaka optapti walbin yakhyak tasxtin man aka khali aka wiyan qil qatab ukanaka khaysinya naka khaysadas kirman ukat aka ochuna wal naru muspayit hermanos hermanas mayoro Aka lawan sahcui makar cakau kewal utama kan wat akis kiri itu saroh bicar akan cakayau bicar ok am tawa pini Yus pakar semua Kristu kakan am tawa sih manusia.